0: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung
1: Radio.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.